0: Singkil. Demikian informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Loks Mawai bersama Bang Denny.
1: Iya, Rizky yang sudah menginformasikan bagaimana beberapa dapur MBG ataupun dapur MBG ya, SPBG-nya ini sempat terhenti sementara ya, begitu ya tadi informasinya, dan mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan agar tidak semakin berdampak terhadap penerima manfaat ataupun siswa-siswi di sekolah. Baik, dari selanjutnya informasi dari Loks Mawai ini yang informasi di penghujung. Untuk wilayah Loks Mawai hari ini kondisi cuacanya cerah berawan, dan di Loks Mawai juga diinformasikan ini sedang berlangsung operasi Patuh Selawat 2026 yang dilaksanakan oleh Polres Loks Mawai. Operasi ini menyasar razia kendaraan, dan sasaran prioritasnya dalam operasi ini adalah meliputi pelanggaran batas kecepatan, kemudian aksi balap liar, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, kemudian juga kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas traffic light. Jadi ini untuk operasi Patuh Selawat yang sedang berlangsung di wilayah Loks Mawai sampai nanti tanggal 21 Juni 2026. Dan kemudian informasi berikutnya ini juga yang disorot RRI Loks Mawai tentang menyambut tahun ajaran baru. Beberapa sekolah juga sudah bersiap-siap untuk melakukan penerimaan siswa dan

saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTEP yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTEP. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTEP atau di sekitar tiang atau tower SUTEP. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUTEP. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTEP. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTEP. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Banda Aceh.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai kemarin 10 Juni 2026. Sementara itu harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap

Mahathir pun mengatakan penyesuaian harga dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang diterapkan pemerintah, dan harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Berdasarkan data harga terbaru, Pertamax RON 92 mengalami kenaikan dari 12.300 rupiah per liter menjadi 16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari 12.900 per liter menjadi 17.000.

Rp20.750 per liter. Dexlite Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Bapak menjelaskan kebijakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: saat marib.
1: Faisal hadir didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Profesor Dr. Haji Arskal Salim dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Hajah Lubena S.Ag. Rakor turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, perwakilan kementerian, lembaga, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Asari, beserta jajaran. Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah bergerak sejak masa tanggap darurat untuk membantu pemulihan layanan pendidikan dan keagamaan di wilayah terdampak bencana. Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Agama menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada 131 madrasah swasta dan 169 madrasah negeri. Bantuan tersebut meliputi dukungan pembersihan lingkungan madrasah, pengadaan mesin semprot air, tenda darurat, generator set, gerobak sorong, peralatan kebersihan, mobil air, serta

Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, melalui anggaran rutin Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat, bantuan diberikan kepada 24 madrasah swasta dalam bentuk dana bantuan serta pembangunan kembali satu gedung madrasah negeri yang hanyut akibat banjir. Total anggaran yang dialokasikan mencapai 14,24 miliar. Pada sektor pendidikan masyarakat Islam, Kementerian Agama juga telah menyalurkan bantuan rehabilitasi kepada 64 KUA, mendistribusikan 6.000 mushaf Al-Quran, serta memberikan bantuan rehabilitasi ringan kepada 85 masjid dan musala dengan total anggaran sebesar 24,46 miliar rupiah. Menurut Faisal, berbagai bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian Menteri Agama terhadap pemulihan sektor pendidikan dan layanan keagamaan di Aceh. Faisal juga menjelaskan bahwa dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terdapat sejumlah objek madrasah, pondok pesantren, masjid dan musala yang akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Aceh. Baik, mendengar, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan dialog luar studio dalam Banda Aceh menyapa.

saja mengalami gangguan berpikir, hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: juga dimanapun Anda berada.
1: Masih bersama kami di 97,7 FM RIP 1 Banda Aceh Tegar, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Aceh Besar Bahrul Jamil menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi seluruh aset milik pemerintah kabupaten Pemkab Aceh Besar guna memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa di kemudian hari. Bahrul Jamil yang akrab disapa WJ mengungkapkan masih terdapat sejumlah aset daerah yang belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sengketa kepemilikan di masa mendatang. Menurutnya kondisi tersebut harus segera diantisipasi melalui pendataan yang akurat dan percepatan proses sertifikasi. Setiap aset yang belum tersertifikasi merupakan bom waktu yang sewaktu dapat menjadi persoalan baru. Karena itu dirinya meminta agar seluruh aset milik Pemkab Aceh Besar segera didata dan disertifikasi. Hal ini dikatakan saat membuka rapat koordinasi rakor

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita

pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menantikan siaran langsung dengan topik empowering the future ke arsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia emas.

pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar kami akan menghadirkan dialog luar studio dengan topik Empowering the Future. Karsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dipandu oleh rekan Amar. Silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Amar dalam talk show khusus untuk pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh di Pasar Aceh untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Ya, pendengar dan juga pemirsa, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga di Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Aceh Singkil, serta pendengar di streaming www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store, serta untuk Anda yang mendengarkan kami, yang menyaksikan kami lewat live audio visual streaming di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Ya, dan pendengar dan juga pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026, bangsa Indonesia mengusung tema besar Empowering the Future, Kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Dan tema ini akan mengajak kita untuk melihat arsip tidak hanya sekadar kumpulan dokumen masa lalu, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan, pembelajaran dan juga inspirasi dalam membangun masa depan bangsa. Bagi masyarakat Aceh, berbicara tentang arsip juga berarti berbicara tentang sejarah, memori kolektif dan juga pengalaman besar yang pernah mengubah perjalanan daerah ini. Salah satu peristiwa besar yang tidak pernah lekang dari ingatan adalah gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran, tetapi juga menghadirkan kisah tangguh, solidaritas, dan juga semangat bangkit yang menjadi pelajaran berharga bagi generasi saat ini dan juga mendatang melalui arsip yang terkumpul. Lantas bagaimana arsip tsunami ini dapat menjadi media pembelajaran bagi generasi muda? Mengapa kisah-kisah ketangguhan ini dapat dari para perintis ini perlu diwariskan? Dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam arsip kebencanaan dapat berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045? Untuk itu pendengar dan juga pemirsa, kita akan membahasnya. Dan saat ini telah hadir bersama kita tiga orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Eka Husnul Hidayati selaku kurator pameran Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada Bapak Farhan Muhammad Uzair, ketua tim layanan dan pemanfaatan arsip Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Alfi Rahman, peneliti dan pengamat kebencanaan dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC. Saya Muammar akan menemani Anda selama satu jam ke depan dan kita sapa dulu narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu dan Bapak-bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: mungkin Pak Alfi bisa lebih ke atas lagi. Ya, mic-nya biar lebih mudah terdengar. Soalnya kita ini beradu dengan suara speaker dari Mall Pelayanan Publik ya. Yang pertama mungkin saya ke Ibu Eka dulu ya. Baik. Bu Eka, mungkin boleh diceritakan latar belakang lahirnya pameran Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan dalam rangka Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026.
1: Ya, jadi terima kasih Pak Amar dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang melaksanakan pameran Pijar. Ini pameran arsip tsunami yang sebenarnya ini agenda tahunan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-56. Dan kali ini kita menyelaraskan tema dengan tema Hari Kearsipan yang jatuh pada 18 Mei, Empowering the Future, Kearsipan untuk masa depan menghadapi memperdayakan masa depan menghadapi Indonesia Emas 2045. Jadi Pijar ini ya hadir untuk kita memberikan ruang edukasi kepada masyarakat. Yang kali ini kita memilih Mall Pelayanan Publik di bawah pengelolaan Dinas DPMPTSP Kota Banda Aceh, karena kita berharap bahwa masyarakat bisa lebih dekat dengan arsip tsunami terutama. Seperti itu.
0: Lebih dekat dengan tsunami ya. Berarti persiapannya juga lebih humanis ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau boleh tahu nih kisah-kisah ketangguhan seperti apa nih yang sudah ditampilkan dalam dokumen bencana, Bu Eka?
1: Ya, seperti kata Bang Amar tadi ya, kita kali ini asiknya itu kan lebih berfokus kepada human gitu ya. Kita ingin menampilkan sosok tangguh yang berhasil melewati tragedi dan bangkit melanjutkan hidup mereka gitu. Jadi di sini yang kita tampilkan adalah potret-potret dari relawan, penyintas, baik relawan lokal internasional juga penyintas masyarakat yang tidak terdampak. Mereka di sini saling bahu membahu untuk bangkit bersama dari keterpurukan. Jadi kita ingin mengangkat keteguhan itu, semangat itu, karena kami percaya bahwa untuk bisa menuju Indonesia Emas 2045 itu manusianya dulu yang pasti kita harus melihat, kita bangun keteguhan dan ketangguhannya itu gitu. Dan ini kan juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, ada salah satu agendanya itu transformasi sosial yang berfokus kepada humannya. Jadi inilah awal mula pijar ini muncul dan kenapa human yang kita jadikan spotlight di sini di pameran ini, seperti itu Pak Amar.
0: Baik, ini sebelum saya lanjut, saya mau tanya ke Pak Alfi dan juga Pak Rahman ya. Pak Farhan, maaf Pak Farhan. Pada saat 2004 kemarin, pada saat tsunami itu ada di mana kalau boleh tahu? Posisinya mungkin.
2: Baik Pak Amar, kalau saya sendiri pada saat itu masih SMA ya, kelas 3 SMA di pesantren. Posisinya di Lhokseumawe pada saat itu. Jadi memang kami tidak merasakan tsunami secara langsung, tapi gempanya aja. Jadi gempa yang kita rasakan. Setelah itu kami melihat masyarakat yang dari arah Lhokseumawe itu yang kemudian ramai-ramai menyelamatkan diri.
0: Kalau Pak Alfi?
3: Wah, saya kalau ditanya tentang tsunami tahun 2004, saya termasuk penyintas ya, karena saya tinggal di Kaju.
0: Sama Pak, saya juga.
3: Oh iya, tapi dekat juga.
0: Saya di Cepaya. Waktu kejadian saya di Cepaya, Pak. Berarti memang kita sama-sama melihat, Pak ya.
3: Ya, waktu itu memang saya habis gempa, keluar rumah, kemudian terjadi tsunami. Saya selamat, kemudian tapi ada beberapa anggota keluarga yang menjadi korban.
0: Kalau Bu Eka gimana?
1: Saya di Banda Aceh, saya juga merasakan ya Bang Amar, seperti Pak Alfi juga, gempa itu melihat seperti apa huru hara saat itu. Tapi alhamdulillah memang karena saya tinggal di Banda Aceh, di dekat Masjid Raya, sempat cepat evakuasi. Jadi cuma sempat melihat keramaian warga yang mengevakuasi diri ke daerah Ketapang dan Matai saat itu.
0: Baik ya, jadi sekarang kita ke Pak Farhan. Pak Farhan, nah, dari tema ini Pak, Empowering the Future, kearifan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045 ini, seperti apa nih yang diterjemahkan dalam kegiatan pameran ini Pak?
2: Baik Bang Amar, jadi pameran PIJAR ini sebenarnya kita ingin menunjukkan bahwa RCB itu tidak hanya untuk tidak hanya menyimpan masa lalu ya, tapi juga merupakan sumber pengetahuan ya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadi tentunya dengan hadirnya pameran ini kita berharap ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik ya oleh masyarakat, kemudian juga oleh generasi saat ini, bagaimana Aceh itu bangkit, kemudian bagaimana semangat ketangguhan masyarakatnya, kemudian juga kolaborasi berbagai pihak ya dalam kemudian membangun Aceh menjadi lebih baik seperti sekarang ini. Nah, tentunya ini menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga untuk kemudian menjadi untuk memberdayakan ya generasi yang sekarang, sehingga nantinya ke depan mereka menjadi lebih tangguh ya, dan juga waspada terhadap berbagai macam peristiwa yang kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
0: Baik,

0: dekat dengan masyarakat ya. Jadi kita tahu bahwa di MPP ini banyak masyarakat ya dari berbagai kalangan ya, usia juga, mereka datang di sini untuk mendapatkan berbagai layanan publik. Nah tentunya sembari mereka menunggu misalnya, mereka bisa melihat berbagai macam arsip yang kita tampilkan. Dan tentunya tidak hanya di mall pelayanan publik sebenarnya, tapi juga harapan kita ya di berbagai tempat lainnya nanti kita bisa hadir gitu. Tapi untuk saat ini salah satunya kita berkolaborasi dengan DPM PTSW Kota Banda Aceh, kita hadirkan di sini ya. Semoga mungkin ke depan juga kita bisa tetap berkolaborasi untuk menampilkan arsip-arsip lainnya yang berkaitan dengan peristiwa tsunami di masa yang akan datang.
1: Berarti ini tidak hanya sebatas melihat kembali ke belakang mungkin bagi para penyintas, tetapi juga untuk warga luar Kota Banda Aceh yang bertempat tinggal di Banda Aceh karena bekerja juga bisa melihat ya. Berarti memori kolektif seperti apa pada saat terjadi kejadian gempa dan tsunami di tahun 2004 ya Pak? Betul,
0: karena memang kita tahu bahwa generasi muda sekarang yang umurnya mungkin 20 tahunan itu mereka tidak pernah mengalami peristiwa itu secara langsung ya. Mereka jadi dengan hadirnya arsip-arsip yang kita miliki, baik itu foto dan juga arsip-arsip video, kemudian juga arsip-arsip tekstual lainnya, mereka bisa memahami bagaimana peristiwa tsunami itu terjadi. Karena kita tahu bahwa tsunami itu kan salah satu bencana paling besar ya, dan juga menjadi mengubah sejarah Aceh itu sendiri ya, sehingga generasi muda yang sekarang itu perlu mengetahui bagaimana proses kejadiannya, proses rehabilitasi dan rekonstruksinya sehingga menjadi seperti sekarang, sehingga nanti ke depannya mereka menjadi lebih aware ya terhadap mitigasi bencana terutamanya gitu.
1: Baik, saya ke Pak Alfi. Pak Alfi, kalau dari perspektif kebencanaan ini, mengapa Pak memori tsunami Aceh penting untuk dijaga dan juga diwariskan ke generasi selanjutnya Pak?
2: Ya, ya saya pertama-tama mengapresiasi teman-teman dari ya ANRI dan juga dari RRI yang sudah ya memfasilitasi bentuk atau kanal-kanal yang seperti ini agar apa yang terjadi di masa lalu itu tersampaikan ke generasi berikutnya dan mereka menjadi lebih aware. Nah, dari pertanyaan itu misalnya tadi, kenapa misalnya ini perlu untuk kita lakukan? Karena memang kita belajar dari pengalaman tsunami tahun 2004. Banyak sekali penelitian yang mengatakan mengapa angka korban jiwanya itu sangat tinggi. Salah satunya karena kita tidak punya pengetahuan yang memadai untuk mengambil keputusan dan tindakan saat bencana itu terjadi. Nah ini pembelajaran yang merupakan

0: kayak semua jenis bencana itu ada di kita. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya apakah kita siap? Nah, mungkin tadi satu apa yang disampaikan oleh Pak Farhan ya. Kita sudah 20 tahun, jarak kita dengan kejadian itu sudah cukup lama. Masyarakat kita berubah, ada generasi yang kemudian tidak secara langsung terhubung dengan peristiwa besar tersebut. Ya tentu ini jadi salah satu pertanyaan, apakah kemudian kita siap untuk menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Nah, ini yang harus terus didorong dan disadari oleh semua pihak.
1: Baik, dan mungkin nanti dari Badan Arsip ini juga disiapkan arsip lagi, mungkin kalau sekarang tsunami, mungkin kedepannya bencana hidrometeorologi juga ya.
2: Iya, betul. Benar. Karena kan memang mungkin Bang Ambar sedikit, karena kan juga dari kita kan ke BASC sendiri, itu kan pusat studi arsip kebencanaan. Jadi memang kebencanaan lain juga mempunyai potensi juga, maksudnya untuk kita edukasi, memberikan edukasi ke masyarakat melalui ya arsip-arsip yang kita punya. Dan biasa kita kalau untuk edukasi ini kan berbentuk pameran salah satunya, selain juga ada kegiatan edukasi yang kita laksanakan.
1: Nah, Bu Eka, kalau dari proses kurasi pameran ini, kisah-kisah seperti apa yang dianggap paling menyentuh dan juga mewakili semangat masyarakat Aceh ini yang tangguh terhadap bencana?
2: Ya, dari proses kurasi untuk pameran, sebenarnya kita kan memang tadi human dulu ya, kita memfokus. Tapi yang paling menyentuh pastinya semua orang juga setuju bahwa tsunami 2004 itu menghadirkan solidaritas yang sangat kuat. Jadi cerita solidaritas itulah yang kita sangat munculkan di sini. Makanya di sini kita memunculkan tidak hanya foto-foto para penyintas yang mereka berjuang untuk bangkit, tapi kita juga menghadirkan representasi para relawan dari lokal, mahasiswa internasional, semua bersatu untuk bangkit bersama. Bahkan juga dari unsur-unsur pemerintahan juga kita munculkan, BRR, pemerintahan dari nasional hingga kota, kita juga memunculkan peran mereka yang sangat penting dalam proses pemulihan Aceh pasca gempa dan tsunami tahun 2004. Jadi solidaritas itu Bang Amar yang kita munculkan itu sangat kuat sih. Dan itu juga diakui ya bahwa kekuatan itulah yang bisa membangun kembali Aceh. Seperti itu, selain tadi memang kerja-kerja dari kerja-kerja teknis ya pemerintahan untuk membangun kembali Aceh pasca kerusakan.
1: Nah, kalau dari Pijar sendiri ya, pameran Pijar ini sebenarnya ada nggak koleksi atau ataupun arsip tertentu yang ini bisa dikatakan sebagai ikon?
2: Yang paling menarik dari beberapa hari pameran kita ini menarik perhatian sebenarnya itu mungkin potret-potret anak-anak gitu ya. Anak-anak itu sangat menyentuh, karena pasti gitu masyarakat masuk, wah ini pasti mereka sudah besar sekarang. Mereka sudah, seperti apa sih proses itu, pasti kan panjang sekali prosesnya. Jadi foto ini itu jadi membuat kita memikirkan seperti apa mereka melanjutkan hidup mereka sekarang. Pasti mereka sudah siap untuk menghadapi apapun ke depannya, lebih kuat lagi dibanding kita nih Bang Amar, seperti itu ya. Dan kita di sini menghadirkan ada satu di tengah itu karya-karya para anak-anak dari pengungsian. Jadi puisi, gambar-gambar tangan mereka yang saat masa rehab rekon itu mereka tulis. Jadi saat itu BRR punya buletin namanya Semangat. Jadi BRR itu membuka ruang untuk siapapun penyintas untuk mengirimkan karya-karya mereka. Jadi kita bisa membaca perasaan mereka saat itu, pengalaman mereka saat itu, visual mereka yang mereka rasakan saat kejadian tsunami saat itu. Itu penting sekali. Selain tadi untuk bukan cuma untuk kita nggak pengen menampilkan ketakutan, tapi ada gambaran ya tadi seperti kata Pak Alfi, maksudnya ya pengalaman yang sakit di masa lalu itu pasti bisa harus kita munculkan terus supaya kita bisa tanggap, siap dan waspada gitu ya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya yang pasti akan terjadi di depannya.
1: Ini berarti prosesnya selain mengumpulkan juga jadinya para penyintas ini juga menuangkan kembali ya pengalaman mereka dalam bentuk tulisan.
2: Betul. Iya, Bang Amar. Jadi kemarin pengunjung kita itu rata-rata ternyata mereka juga penyintas.

0: dalam proses pemulihan. Ada relawan juga kemarin datang ke kita. Jadi kita senang sekali menerima, mendengar cerita-cerita dari mereka. Karena kan kalau dari Andri sendiri, cerita-cerita itu juga menjadi arsip penting untuk melengkapi cerita-cerita yang tidak ada di dalam arsip tekstual, foto dan sebagainya. Jadi itu menjadi kita menjadi semacam referensi tambahan untuk melengkapi cerita peristiwa gempa tsunami tahun 2004.
1: Baik, saya ke Pak Farhan mungkin sekali lagi nih. Mungkin Pak Farhan, kalau dari proses pelestarian arsip tsunami yang dilakukan oleh Badan Arsip itu agar tetap dapat diakses oleh generasi mendatang ini seperti apa, Pak?
2: Baik, jadi di BASD, di Balai Arsip Strategis dan Tsunami, kita ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya, mulai dari pertama itu kita akuisisi, ya, kita sampai saat ini masih melakukan menghimpun ya arsip-arsip peristiwa tsunami dari berbagai lembaga maupun perorangan ya, yang masih menyimpan sisa-sisa arsip yang tsunami yang dulu, yang itu bisa diserahkan ke kita. Nah, kemudian kita melakukan pengolahan, ya, kita olah arsip-arsip itu sehingga tersusunnya daftar arsip yang kemudian memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan arsip-arsip tsunami. Nah, kita juga melakukan kegiatan preservasi. Preservasi itu bagian dari upaya pelestarian arsip tsunami agar bertahan lebih lama ya. Jadi kita melakukan penyimpanan, menyediakan sarana prasarana penyimpanan arsip. Kemudian juga kita melakukan restorasi arsip jika ada arsip yang sudah mulai rusak. Kemudian juga kita melakukan kegiatan digitisasi. Artinya kita berusaha merubah arsip-arsip yang udah yang tekstual itu menjadi digital sehingga mudah diakses ke depannya oleh masyarakat. Tentu ini berproses ya, tidak cepat, tapi tentunya ini terus kita upayakan. Nah, terakhir itu kita ada melakukan layanan dan pemanfaatan. Nah, salah satunya pameran ini. Nah, tentunya upaya-upaya yang kita lakukan ini tidak lain adalah untuk arsip tsunami yang ada di Aceh itu bisa terus lestari, artinya bisa terus dimanfaatkan sampai kapanpun ya oleh masyarakat, generasi muda, sehingga bisa menjadi pelajaran, lagi-lagi kan pelajaran yang nantinya akan membangun ketangguhan masyarakat untuk menghadapi bencana ke depan.
1: Baik, ini mungkin berarti tantangan kalau Parvana lihat kan apa dari entry-nya sendiri ya, mulai dari pengumpulan arsipnya sendiri mungkin dikategorikan dari awal terjadi bencana sampai ke masa rehabilitasi juga rekonstruksi. Saya penasaran ini kalau arsip dari media itu bagaimana cara ngumpulinnya, karena bisa jadi itu kan ada arsip yang sudah dibeli ya oleh media. Salah satunya mungkin yang rekaman dari Masjid Raya yang ditayangkan di Metro TV itu, kalau saya ingat dulu katanya dibayar mahal. Dibayar mahal oleh Metro TV itu, kalau ke media itu apakah memang ada proses nego atau gimana nih pasaran?
2: Baik, jadi kalau di BASD sendiri, khususnya di arsip nasional, arsip media yang berkaitan dengan tsunami itu, kalau yang dari Metro TV itu sudah diserahkan ke Andri. Jadi rekaman peristiwa yang dari Metro TV, berbagai macam liputan pada saat itu, ataupun hasil yang mereka dapatkan dari korban ya, yang merekam kejadian tsunami itu, yang sudah mereka publikasikan itu sudah diserahkan ke Andri. Dan itu kemudian kita juga memiliki kopi ya, yang di BSC kita juga menyimpannya. Artinya ini sudah bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi masyarakat yang ingin melihat kembali peristiwa itu, kita ada dokumennya. Nah, tentunya proses akuisisi ini kan ya tentunya harus ada keinginan dari lembaga-lembaga untuk kemudian menyerahkan arsip itu ke Andri untuk kita lestarikan. Nah, tentunya kalau misalnya ada dari media-media lain juga bisa

0: prasarananya. Jadi mereka dengan kita mudahkan lah sehingga masyarakat betul-betul mudah untuk mendapatkan akses terhadap arsip yang kita simpan.
1: Berarti kalau mau melihat arsip itu tidak harus ke musim tsunami ya? Ke kita, badan arsip juga bisa ya?
0: Kita juga memiliki dokumen-dokumen video terkait tsunami.
1: Baik, baik. Saya ke Pak Alfi. Pak Alfi, mungkin pelajaran penting apa Pak yang bisa dipetik dari pengalaman tsunami Aceh tahun 2004 Pak?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang pembelajaran, ya sebenarnya bukan hanya kita masyarakat Aceh yang belajar dari pengalaman tsunami tahun 2004, tetapi masyarakat internasional juga belajar ya dari kejadian tsunami tahun 2004, yang artinya kita harus memperbaiki cara kita menghadapi kemungkinan bencana tadi. Jadi masyarakat Aceh itu tadi sudah disebutkan juga oleh Eka tentang ketangguhan, solidaritas misalnya ya, kepemimpinan ya, itu jadi pembelajaran juga, dan seharusnya itu tercerminkan juga dengan langkah-langkah pembangunan kita berikutnya ya, seperti misalnya apakah pendidikan kebencanaan itu bisa terintegrasi ke dalam kurikulum atau tidak, misalnya apakah kemudian beberapa hal di dalam manajemen bencana kita itu sudah secara komprehensif melihat kemungkinan bencana di masa depan, sehingga ketika terjadi bencana kita menjadi lebih siap. Jadi banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa tsunami tahun 2004. Mungkin sedikit saya sampaikan juga bahwa bukan hanya berkaitan dengan tsunami, tetapi kalau kita flashback sedikit dengan apa yang terjadi sebelum tsunami, bahwa Aceh mengalami konflik yang cukup panjang, lebih dari 30 tahun, kemudian setelah tsunami, kemudian kita menemukan ya damai, bersepakat untuk konflik itu di stop, dan tentu saja ini memberikan dampak yang cukup besar yang menjadi pembelajaran juga bagi generasi berikutnya. Hanya saja persoalannya adalah apakah generasi yang kemudian tumbuh dan berkembang setelah itu memahami tidak peristiwa ini. Nah, ini kan juga menjadi satu tantangan. Kadang-kadang kesiapan kita untuk menghadapi hal itu ya mungkin lebih cepat faktor lain, seperti misalnya Banda Aceh kan pertumbuhan penduduknya semakin cepat, semakin ramai, bukan hanya generasi yang lahir setelah peristiwa tersebut, tetapi ada masyarakat luar. Nah, seperti misalnya, seperti apa konsep ke depan, ya kota-kota yang mungkin memiliki risiko seperti Banda Aceh ini. Ternyata mungkin kalau kita lihat dalam kajian bencana misalnya yang kami lakukan dari universitas, ada yang menggembirakan, ada yang mengkhawatirkan. Nah, oleh yang mengkhawatirkannya diantaranya apa misalnya? Yaitu kita saat ini tidak lagi melihat secara langsung mana lanskap-lanskap yang memiliki cerita tentang kejadian masa lalu seperti tsunami, karena demikian cepat perubahan, yang artinya mungkin masyarakat tidak bisa mengenal, oh ternyata di sini pernah terjadi tsunami karena udah ada bangunan-bangunan baru. Bahkan sekarang daerah-daerah rendaman tsunami yang dulunya ya itu merupakan daerah rendaman tsunami, justru daerah tersebut cukup pesat perumahan tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini mungkin mengkhawatirkan juga. Jadi kalau tidak semua pihak membicarakannya, mendiskusikannya ya, mungkin kita akan semakin lupa dengan peristiwa tsunami tahun 2004 yang lalu. Gitu. Jadi banyak sebenarnya hal yang bisa kita diskusikan, dan saya sangat bersyukur sekali punya teman-teman dari BIST AMRI. Kita bersama-sama, oh ternyata arsip yang ada di BIST AMRI sekarang itu kan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Artinya orang seharusnya belajar dari arsip tersebut. Jadi harusnya kita harus lebih semangat lagi belajar, karena internasional juga sudah menetapkan arsip yang disimpan di BIST AMRI itu sebagai Memory of the World. Nah, salah satu mungkin pembelajaran kita kan budaya kita terutama di Indonesia, di Asia itu kan oral culture, suka tutur, budaya tutur. Nah, budaya tutur ini cenderung dia tidak kurang sustain, karena ketika orang yang memiliki pengetahuan itu kemudian meninggal, maka ya pengetahuan tersebut

0: pun library tersebut akan terkubur bersama jasadnya. Makanya arsip menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini menjadi mitra kami dari universitas yang sangat penting bekerja sama agar, ya, arsip itu penting agar kita menjadi orang yang lebih tangguh, lebih semangat ke depannya. Gitu.
1: Nah, Pak Ari, berarti selain kerjasama dengan Badan Arsip juga mungkin dengan bidang media, Pak, misalnya buat podcast. Oh, karena kalau Gen Z, Gen Alpha ini suka ya dengan podcast ya. Oke, saya kembali ke Bu Eka. Mungkin Bu Eka, ini kenapa aspek human resilience ini jadi fokus utama dalam pameran tahun ini?
2: Ya, kayak tadi balik lagi yang ke awal tadi ya Bang Amar, kan kita kan pengen kali ini itu memunculkan human ya. Selain tadi memang kita ingin menyelaraskan dengan tema secara kearsipan nasional dan visi misi presiden kita Indonesia Emas 2045. Jadi kita di sini mengambil peran bahwa kita akan memunculkan humannya. Kenapa human resilience ini penting? Ya, kayak terus saya katakan, untuk membangun sebuah negara, gimana kita bisa membangun semua hal berbentuk fisik kalau manusianya juga belum kuat gitu. Jadi kita nih yang jadi motornya kan. Kita membangun apapun, apa yang sekecil apapun, apalagi negara, pasti manusianya dulu tangguh yang bisa punya persepsi yang bagus gitu ya untuk maju dan sebagainya. Jadi makanya kita butuh ruang untuk bisa merenung bahwa oh, kita nih mau bangun negara, bangun dulu nih kitanya, jiwa kita, mindset kita, ketangguhan kita, dan itu kita bisa belajar dari arsip-arsip, terutama arsip tsunami yang kami kelola gitu kan. Ini saya juga percaya bahwa ketangguhan yang lahir dari kebencanaan itu bisa membangun karakter yang bisa kita gunakan tidak hanya untuk menghadapi bahaya bencana, tapi juga membangun karakter kita. Tangguh itu bisa dipakai di mana saja, seperti itu.
1: Bu Eka, ini kalau dari selama sudah 3 hari ya, itu berarti ada pengunjung mungkin dari generasi muda yang seperti anak sekolah atau kuliah belum yang datang ke sini?
2: Iya, ada. Yang datang itu biasa orang tua bareng anaknya. Kita kasih ruang mereka. Aha. Karena kan di sini pameran kita memberi opsi Bang Amar, apakah mau kami pandu sebagai edukator, karena kan biasa orang mungkin lebih ingin melihat langsung sendiri gitu ya. Biasa itu yang bareng dengan anaknya itu suka langsung sendiri. Jadi orang tua langsung berperan mengedukasi anaknya. Jadi anak-anak langsung ikut diceritakan, orang tuanya langsung menjadi edukatornya. Itu juga, dan anak-anak muda dari mahasiswa juga ada yang hadir kemari untuk penelitian, dan mereka juga mengaku bahwa dengan dokumentasi ini itu membantu mereka untuk mendapatkan mungkin inspirasi penelitian dan sebagainya, seperti itu. Masyarakat penyintas banyak, relawan kita terima juga kemarin Pak yang datang kemari untuk berbagi cerita mereka, karena kan kita juga menampilkan foto-foto relawan. Oh, ini saya pernah kemari, ada masyarakat, kita ada satu foto itu foto rakit yang di Loonga. Kemarin kita ketemu dengan salah satu bapak yang dia juga terlibat dalam pembangunan itu. Dia bercerita bahwa saat itu masyarakat bersama dengan TNI membangun itu, Bu. Jadi kita kan jadi tahu nih, Pak, gitu. Maksudnya di situ kita bisa lihat bahwa saat itu sebegitu kuatnya kolaborasi dan solidaritas untuk bisa ya melanjutkan kehidupan setelah bencana.
1: Baik ya, berarti dari kedatangan juga anak-anak muda dan juga adik-adik ya, ya itu betul. Juga berarti mereka bisa mempelajari kisah-kisah penyintas yang ditampilkan dalam pameran ya, Kak,
2: berarti? Iya, betul. Iya, karena kan memang yang muda-muda kan masih belum punya memori itu ya, Bang Amar ya, belum punya memori itu. Jadi kita punya tanggung jawab nih supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti kata Pak Alfi tadi bahwa tahun 2004 kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Saya sudah SMA, Bang Amar juga sudah SMA tadi katanya. Tapi kita nggak tahu pernah diajari soal gempa dan tsunami di ruang sekolah. Jadi kami merasa kita punya tanggung jawab untuk setidaknya minimal sekali word tsunami itu bisa ada nempel gitu di kepala anak-anak gitu, supaya mereka tahu bahwa ada nih bencana besar dan Aceh pernah terjadi bencana besar ini gitu. Nanti pelan-pelan akan kita proses, maksudnya mereka akan memproses sendiri, belajar sendiri untuk seperti apa menghadapi bencana besar itu. Akhirnya mereka bisa belajar mitigasinya dan kesiapsiagaan mereka untuk menghadapi bencana kedepannya.
1: Baik. Baik, ini berarti Bu Eka, Pak Farhan sama saya berarti waktu kejadian tsunami sama-sama SMA.
2: Ketahuan ya.
1: Ketahuan ya. Ketahuan umur ya. Pak Alfi bisa sama juga Pak waktu itu.
3: SMA.
1: Saya kuliah. Oh, Pak Alfi kuliah ya. Baik, saya ke Pak Farhan. Pak Farhan ini selain dari pameran, program apa saja yang dilakukan BAST untuk edukasi tentang pentingnya arsip kebencanaan, Pak?
4: Baik, di BAST sendiri selain kegiatan pameran untuk pemanfaatan, kita ada kegiatan namanya edukasi tsunami dan arsip. Nah, itu kita lakukan di kantor. Jadi kita mengundang sekolah-sekolah, kemudian juga pelajar, ada juga mahasiswa yang kemudian mereka datang ke kantor kita untuk melihat bagaimana arsip-arsip tsunami ya yang kita pamerkan. Kita ada mini diorama. Jadi mereka bisa datang ke sana, kemudian mereka bisa melihat, kita mengedukasi anak-anak tentunya dengan tergantung usia mereka. Jadi ada yang dari sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, itu tentu berbeda cara kita mengedukasi mereka. Nah, tentunya tim dari BSD itu, mereka edukator-edukator kita, mereka bisa menyesuaikan dengan usia dari pengunjung yang datang ke BSD. Sehingga kita juga ada mini teater, kita bisa belajar bersama. Kalau dengan mahasiswa kita bisa berinteraksi, tidak hanya berkaitan dengan tsunami, tapi juga bagaimana kemudian kita mengelola arsip-arsip tsunami itu sendiri ya. Pengelolaan arsip tsunami juga, pengelolaan arsip keluarga ya. Karena memang kadang-kadang kita sering luput bahwa ketika terjadi bencana, sering arsip-arsip keluarga itu hilang ya. Jadi kita juga berupaya agar masyarakat ataupun siapapun yang berkunjung ke kita itu, kita edukasi mereka bahwa pentingnya juga melindungi arsip pribadi dan juga arsip keluarga, dan juga berkaitan dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana tidak hanya bencana tsunami, tapi juga bencana-bencana yang besar lainnya yang bisa saja terjadi di tempat kita di Aceh.
1: Berarti peran dari arsip ini juga selain untuk koleksi pribadi, juga bisa dibagikan untuk pembelajaran di masa mendatang.
4: Ya, jadi arsip tsunami yang kita simpan di balai ini kan dia beragam ya, dari foto, video, kemudian juga ada tekstualnya. Nah, tentunya dengan kunjungan dari mahasiswa, edukasi yang kita berikan ini, pertama meninggalkan kewaspadaan mereka terhadap tsunami. Kita tahu bahwa banyak mahasiswa yang baru-baru sekarang ini mereka tidak pernah tahu ya, mereka bukan tidak tahu ya, mereka mungkin tahu tsunami tapi tidak memiliki informasi bagaimana sih tsunami itu terjadi sebenarnya, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah setelah tsunami, kemudian bagaimana kemudian Aceh ini dibangun, siapa yang membangun Aceh ini menjadi lebih baik. Nah, ini tentu kita berikan informasi-informasi ini sehingga mereka, karena pembangunan Aceh pasca tsunami itu dia dari berbagai aspek ya, tidak hanya aspek manusianya, tapi tidak hanya aspek infrastruktur, tapi manusia, sosial, ekonomi, budaya, itu semua dibangun kembali sehingga masyarakat bisa menjadi lebih tangguh. Dan dokumen-dokumen pembangunan itu kita simpan dan kita jadikan itu, kita harapan kita bisa bermanfaat ya untuk generasi ke depan untuk belajar kembali dari situ. Jadi program yang kita berikan selain pameran ya edukasi tsunami dan arsip itu sendiri.
1: Berarti ini kolaborasinya panjang ya, tidak hanya lembaga arsip, pemerintah daerah, akademisi dan juga media, tapi juga mengajak masyarakat untuk ikut merawat memori kolektif kebencanaan lewat arsip milik keluarga ya, Pak.
4: Ya, kalau untuk milik keluarga itu kan upaya kita untuk preventif ya. Jadi arsip-arsip dokumen keluarga itu kan penting, misalnya ijazah, kemudian juga arsip tanah, kemudian juga arsip-arsip penting lainnya ya, sertifikat dan lain sebagainya, itu kan perlu untuk mereka jaga. Karena kadang-kadang ketika terjadi bencana itu sering kita luput ya bahwa dokumen-dokumen penting itu akan menjadi problematik ke depannya ya, seperti masalah tanah dan sebagainya. Nah, kita juga di BST sebenarnya juga ada kegiatan restorasi arsip keluarga. Nah, ini juga merupakan salah satu layanan publik yang kita berikan. Jadi di MPT juga hari ini kita hadir untuk selama sampai tanggal 12. Jadi ya, kalau ada masyarakat yang ingin agar arsipnya itu bisa terlindungi, itu bisa dibawa kemari untuk kita bantu, untuk kita lestarikan. Kalau ada yang rusak, kita bantu untuk kita perbaiki. Nah, jadi ini kan juga bagian dari upaya membangun ketangguhan masyarakat ya. Jangan sampai nanti ketika terjadi bencana ada hal-hal baru yang menjadi masalah kedepannya ya, yang harus di, yang menjadi akan problematik lagi kan, karena masalah tanah, ijazah dan sebagainya. Jadi menjadi banyak hal yang harus dijaga ya. Jadi termasuk dokumen keluarga dan sebagainya, selain tadi upaya untuk mitigasi, meningkatkan kewaspadaan dan lain sebagainya.
1: Baik, Pak Alfi, mungkin kalau saat ini Pak, apakah ketangguhan masyarakat Aceh itu juga sudah terbentuk dari semenjak bencana tsunami 2004, Pak?
0: Ya, artinya peristiwa yang kita alami secara langsung itu, maka itu juga berpengaruh ya. Artinya masyarakat ketika gempa mereka lalu waspada. Seperti misalnya pengalaman tahun 2012, kita mengalami kondisi gempa besar juga kan. Kemudian masyarakat melakukan evakuasi menjauhi pantai. Cuma persoalannya adalah setelah kita evaluasi, bahwa masyarakat masih panik, masih belum menggunakan gedung evakuasi yang ada. Artinya ada banyak hal yang perlu terus kita pupuk, kita tanam kembali, kita evaluasi kira-kira bagian-bagian mana. Nah, mungkin kami dari universitas ini merupakan salah satu kesadaran yang kami bangun ya dengan mendirikan TD Mercy tahun 2006, 2 tahun setelah kejadian tsunami. Ini juga dorongan dari berbagai kolega kita dari Jepang, dari ya berbagai belahan dunia yang lain, bahwa penting peran universitas setelah di daerah-daerah yang mengalami bencana besar seperti Aceh itu perlu ada universitas ya, lembaga penelitian yang mencoba mempelajari lebih dalam seperti apa kejadian tersebut dan kira-kira kita ingin kedepannya seperti apa. Nah, di Universitas Syekh Kuala sendiri misalnya ya, kita kemudian mendirikan magister ilmu kebencanaan, sekarang kita juga ada doktor ilmu kebencanaan, kemudian kita juga semua mahasiswa S1 yang ada di USK itu wajib mengambil mata kuliah kebencanaan dan lingkungan. Jadi mau di mana, artinya pembelajaran dari tahun 2004 kita coba sampaikan melalui saluran-saluran yang memungkinkan, yang juga mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. Nah, pembelajaran ini juga yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat ya. Salah satu tagline kita misalnya di TD Mercy itu communicating science and enhancing resilience. Jangan sampai complicated science untuk memahami seperti apa tsunami, orang juga tidak tahu, tidak paham dengan cara masyarakat yang lebih sederhana. Maka ini kita perlu bekerja sama dengan teman-teman BST Andri, ya, dengan RRI, dengan teman-teman media, agar hasil-hasil penelitian kita yang mungkin di jurnal misalnya di ya ditulis dalam bahasa yang sangat complicated, ya mungkin itu nggak dibaca kan sama masyarakat, itu cuma beberapa, tapi itu perlu dicairkan dalam bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Dan itu juga macam-macam bentuknya ya bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, oh begini-begini gitu, agar masyarakat lebih tahu kalau terjadi gempa ya kemana kita titik evakuasinya, di mana titik kumpulnya, gedung ini apa yang digunakan. Dan juga kita harus paham kultur masyarakat seperti apa. Sebagai contoh misalnya ya, masyarakat Aceh ini kan karena dia religius ya, pasti dalam pikiran dia masjid itu merupakan tempat yang lebih aman jika melakukan evakuasi. Ini terbukti juga 2012 untuk orang lebih memilih evakuasi ke masjid daripada gedung evakuasi. Karena apa? Karena ada aspek religius di situ, ada aspek kepercayaan. Nah, itu tentu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk bisa memberikan rekomendasi kepada masyarakat, kepada pemerintah misalnya, bahwa begini yang harus dilakukan, ini yang ini, sehingga ketangguhan kita itu bisa lebih menyesuaikan dengan konteks lokal, konteks spesifik yang ada di masyarakat Aceh tersebut ya, yang mungkin tidak berlaku di tempat yang lain.
1: Iya, berarti menyelesaikan dengan aspek lokal. Dan mungkin kalau untuk Gen Z dan juga Gen Alpha juga dibuat dalam bentuk yang lebih menarik Pak ya.
0: Oh, iya.
1: Misalnya mungkin karusel di media sosial.
0: Iya, itu memang harus, maksudnya kita harus memahami cara belajar Gen Z dan anak-anak yang lahir setelah pasca tsunami itu tentu berbeda kan dengan dulu kita nggak ada gadget, kita masih menggunakan, bermainnya masih apa ya, pakai alat permainan yang tidak ada ini. Tapi sekarang kan orang semua terhubung dengan HP. Nah, ini kan salah satu, di satu sisi kalau kita lihat orang tua mungkin mengeluhkan, oh ini problem, tapi harusnya kita melihat, oh ini ada potensi. Jadi kita perlu menyesuaikan cara belajar itu, karena kalau tidak ya mungkin itu pesannya tidak terlalu sampai ya. Jadi ya perlu alternatif-alternatif, inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih bisa melihat kira-kira karakteristik cara belajarnya seperti apa. Ini sangat mendukung pameran ya seperti PIJAR ini ya, luar biasa ya. Maksudnya ya mudah-mudahan cara belajar yang berbeda, orang akan menangkap pesan yang berbeda juga atau lebih dalam lagi, karena tidak semua orang memiliki gaya belajar yang sama kan? Gitu.
1: Ya baik, kita nih Ustaz, terasa sudah masuk ya ke dekat sesi-sesi terakhir ini untuk dialog kita pada saat ini. Buat Bu Eka, mungkin seperti apa nih Bu kontribusi dari pameran PIJAR dalam membangun karakter generasi menuju Indonesia Emas 2045?
2: Ya, tadi mungkin kita seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita kan mengambil peran dalam pameran ini. Setidaknya kita ingin menampilkan bahwa ini loh, ada orang-orang yang pernah jatuh menghadapi tragedi yang luar biasa di hidupnya, terus mereka bangkit dengan keinginan sendiri untuk bangkit dan juga dengan bantuan banyak pihak juga seperti itu. Dan kita bisa melihat seperti apa sekarang perubahan pembangunan yang sudah terjadi di Aceh pasca tsunami itu. Dan itu seharusnya bisa menjadi gambaran yang sangat besar bahwa wah, kita bisa bangkit nih. Dan ada nih contoh orang-orang yang bisa bangkit, mereka bisa tangguh, mereka bisa move on gitu ya, bangun. Tapi tidak melupakan memori itu, karena memang kalau kita lupakan memori, takutnya nanti kita jadi gak siap lagi nih untuk menghadapi kemungkinan buruk kedepannya. Jadi Indonesia Emas 2045 tadi Bang Amar, jadi kita berharap dengan peran kami yang kecil ini, banyak peran lainnya yang pastinya penting juga gitu ya. Kita berharap bahwa ini akan menambah memori yang belum punya memori soal bencana, dan itu bisa menumbuhkan semangat tadi dari cerita-cerita para penyintas ini untuk tadi secara emosional, emosi mereka, mental mereka juga mereka bisa percaya diri gitu untuk menghadapi Indonesia tahun 2045 menjadi karakter yang unggul, karakter yang kuat dan tangguh.
1: Jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
2: Benar, jas merah, betul sekali, nggak boleh dilupakan. Boleh maju, move on, pembangunan oke, tapi jangan pernah lupakan sejarah.
1: Baik, ke Pak Farhan. Pak Farhan, menurut BAST seperti apa nih Pak peran Arsip dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 Pak?
4: Baik, kalau berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tentunya pembangunan diharapkan adalah pembangunan yang berbasis pengetahuan ya, pengetahuan, pembelajaran dan juga tata kelola yang baik ya. Tentunya di sini Arsip memiliki peran yang strategis ya, di mana Arsip itu menghadirkan bukti ya, data dan juga berbagai macam informasi yang ini tentunya dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan, kemudian juga untuk pembangunan ataupun evaluasi program yang pernah dilakukan. Sehingga tentunya dengan adanya dokumen arsip-arsip ini, kita terus belajar ya bahwa untuk melakukan pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah tentunya dengan target Indonesia Emas 2045 ini, harapannya arsip-arsip ataupun kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan itu dapat menjadi pijakan ya, evaluasi untuk mengelahirkan kebijakan-kebijakan, pembangunan-pembangunan yang lebih relevan dengan generasi yang akan datang atau dengan kondisi Indonesia ke depannya, seperti itu.
1: Baik, ini kesempatan terakhir saya berikan ke Pak Alfi. Pak Alfi, jika dikaitkan dengan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana nih Pak, pembelajaran dari tsunami Aceh tahun 2004 bisa menjadi modal pembangunan bangsa Pak?
0: Ya, apa yang kita alami di masa lalu harusnya menjadi satu semangat, bukan luka, tetapi bukan hanya sekedar luka, tetapi sesuatu harapan ya. Artinya kadang-kadang sesuatu yang menurut kita tidak enak itu justru itu baik untuk kita, untuk kita menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Indonesia Emas 2045 ke depan ya tentu ya harapannya generasinya akan harus lebih kuat, belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa mereka menjadi lebih siap apapun kejadiannya. Karena salah satunya tsunami tahun 2004 itu kan bukan satu-satunya tsunami yang pernah menerjang pantai-pantai kita yang ada di Indonesia. Artinya bukan kita harus lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan ya kehidupan kita ke depan, ya termasuk berbagai ancaman yang ada. Jadi ya mudah-mudahan saya rasa pembelajaran dari 2004 membuat kita menjadi lebih siap, menjadi lebih memiliki pengetahuan, tahu harus melakukan apa, dan ya tentu saja kita tahu harus seperti apa bersikap dan bertindak, dan kita tidak mudah untuk kemudian jatuh karena adanya peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Justru kita menjadi orang yang lebih baik, semakin baik ke depannya.
1: Baik, ya berarti arsip ini bisa dikatakan selain menjadi kenangan juga bisa menjadi pembelajaran baik untuk kita di masa sekarang ya, dan juga untuk generasi mendatang ya Bapak Ibu ya.
2: Ya, benar. Kompas masa depan ya Bang Amar. Kompas masa depan gitu ya.
1: Baik, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya juga tadi jawaban dari Pak Alfi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya untuk dialog pada hari ini langsung dari Mall Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. Pendengar dan pemirsa RRI, melalui peringatan Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026 dengan tema Empowering the Future, Kearsipan untuk Memberdayakan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045, kita diajak untuk memahami bahwa setiap arsip menyimpan nilai dan hikmah yang dapat menjadi bekal bagi generasi mendatang, selain sebagai pembelajaran dan juga persiapan juga untuk menyimpan suatu berkas penting lainnya di masa depan untuk menghindari risiko kejadian yang tidak kita inginkan ke depannya. Pameran arsip tsunami Pijar, Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan mengingatkan kita bahwa di balik tragedi besar yang pernah melanda Aceh terdapat kisah-kisah ketangguhan, solidaritas dan harapan yang terus hidup sampai hari ini. Memori kolektif tersebut bukan hanya untuk membuka kembali luka lama, tetapi juga untuk menjaga kesadaran, memperkuat kesiapsiagaan, dan menumbuhkan karakter bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan masa depan. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber sudah hadir, ada Ibu Eka Husnul Hidayati selaku kurator pameran BAST Andri, dan juga Bapak Farhan Muhammad Uzair selaku ketua tim layanan dan juga pemanfaatan arsip BAST Andri, serta yang terakhir ada Bapak Dr. Afi Rahman, peneliti dan pengamat kebencanaan dari TDMRC yang telah berbagi wawasan dan juga pengetahuan kepada kita semua. Kami juga mengajak masyarakat Aceh untuk mengunjungi pameran arsip tsunami Pijar, Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan yang diselenggarakan di Mall Pelayanan Publik Kota Banda Aceh sampai Jumat besok 12 Juni 2026. Mari bersama-sama membaca masa depan dari arsip masa lalu dan juga menjadikan pembelajaran dari tsunami Aceh sebagai kompas menuju Indonesia Emas 2045. Saya Muammar bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya kembalikan ke studio di Pro 1 RRI Banda Aceh ada rekan Arso, di Pro 1 RRI Sabang ada rekan Nadia, dan di Pro 1 RRI Aceh Singkil ada rekan Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

persiapan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Dan di saat ini kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi ada rekan Batal yang akan menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di mana pun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Edisi kami 11 Juni 2026. Saya Rifki Badral, temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani suasana aktivitas Anda di siang ini. Baik, mengawali suara kita pendengar, kami suguhkan terlebih dahulu bersama Zigas, satu judulnya Sahabat Jadi Cinta. Jadi

Masih mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 2.640 peserta mengikuti ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN 2026 di UIN Aramiri Banda Aceh. Ujian berbasis sistem seleksi elektronik tersebut berlangsung selama 6 hari mulai dari tanggal 8 hingga 13 Juni 2026. Pelaksanaan ujian dipusatkan di lingkungan kampus UIN Aramiri dengan memanfaatkan 10 laboratorium komputer yang tersebar di 7 titik lokasi. Setiap harinya pendengar, ujian dilaksanakan dalam 3 sesi guna mengakomodasi seluruh peserta. Rektor UIN Aramiri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman M.Ag. yang mengatakan UMPTKIN merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi calon mahasiswa baru yang akan dilanjutkan pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Aramiri yang juga Ketua Panitia Lokal UMPTKIN 2026, Profesor Dr. Muhammad Nasir Yusuf MA, menyampaikan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan ujian telah rampung. Pihak panitia telah memastikan kesiapan perangkat komputer, jaringan internet, serta berbagai dukungan teknis lainnya guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian berbasis digital tersebut. Yang mengatakan sebanyak 2.640 peserta akan mengikuti UMPTKIN 2026 di UIN Aramiri. Dari total peserta yang mengikuti seleksi, pendengar, terdapat satu peserta penyandang disabilitas tunarungu yang mendapat pendampingan khusus selama mengikuti ujian. Selain menjadi lokasi pelaksanaan ujian, UIN Aramiri juga mencatat dirinya sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri dengan jumlah peminat terbanyak pada jalur UMPTKIN 2026. Nah, untuk prodi sendiri, pendengar ya, prodi ekonomi syariah menjadi program studi paling diminati dengan 1076 peminat. Posisi berikutnya ditempati manajemen bisnis syariah dengan 827 peminat, perbankan syariah sebanyak 797 peminat, manajemen haji dan umrah 755 peminat, serta bimbingan dan konseling Islam yang diminati oleh 680 calon mahasiswa. Capaian tersebut, pendengar, menempatkan UIN Aramiri pada peringkat ke-6 PTKIN dengan jumlah peminat terbanyak secara nasional dan peringkat pertama di Pulau Sumatera pada jalur UMPTKIN 2026. Adapun hasil seleksi UMPTKIN ini sendiri nantinya dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2026.

bukan sekedar turnamen biasa. Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di Papua.

kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di tiga negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi sepak bola.

0: negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Sabrengar prestasi membanggakan kembali diterapkan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala. Tim mahasiswa program studi agribisnis berhasil meraih silver medal bidang lingkungan pada ajang IDEA Festival 5 atau IDF 5 yang diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor IPB pada 6 hingga 7 Juni 2026 lalu. Tim yang mengharumkan nama USK tersebut terdiri atas Amar Fakih Zulkarnain sebagai ketua tim dan Abdul Hafiz Faik Pakpahan sebagai anggota. Keduanya berhasil menunjukkan kemampuan inovasi, kreativitas, dan pemikiran kritis dalam menghadirkan gagasan yang berorientasi pada solusi permasalahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. IDEA Festival 5 merupakan salah satu kompetisi inovasi dan karya ilmiah tingkat nasional yang mempertemukan generasi muda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini kegiatan tersebut diikuti oleh 440 finalis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah menengah atas atau SMA di seluruh Indonesia. Nah, mendengar keberhasilan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian USK meraih silver medal menjadi bukti bahwa mahasiswa Aceh mampu bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Prestasi ini juga menunjukkan bahwa budaya akademik dan inovasi yang terus dikembangkan di lingkungan Fakultas Pertanian USK telah menghasilkan mahasiswa yang memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional. Dekan Fakultas Pertanian USK Profesor Insinyur Sugianto MSc PhD pada Rabu kemarin yang menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih mahasiswa agribisnis tersebut. Menurutnya prestasi itu merupakan hasil dari kerja keras mahasiswa yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan semangat inovasi untuk menghasilkan gagasan yang berdampak bagi masyarakat.

0: turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.
1: Beripot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Saudara dimanapun Anda berada, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh merilis jadwal kepulangan jemaah haji di embarkasi Banda Aceh tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sebanyak 14 kloter dijadwalkan tiba secara bertahap di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026. Nah, pendengar, berdasarkan jadwal yang diperbarui pada 6 Juni 2026, kepulangan jemaah haji diawali oleh kloter BTJ 001 yang berangkat dari Madinah pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 8.30 waktu Arab Saudi dan dijadwalkan tiba di Banda Aceh pada hari yang sama pada pukul 20.50 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya jemaah dari kloter BTJ 002 hingga BTJ 014 akan tiba secara bergelombang hingga akhir Juni. Kloter terakhir yakni BTJ 014 dijadwalkan berangkat dari Madinah pada Senin 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Banda Aceh pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 3 dini hari. Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mengimbau keluarga jemaah untuk memperhatikan jadwal kedatangan masing-masing kloter dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan panitia penyelenggara ibadah haji. Jadwal kedatangan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi operasional penerbangan dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Pemerintah juga mengharapkan seluruh jemaah haji Aceh dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan memperoleh predikat haji mabrur setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdian Syah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane

0: Anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eder Cheze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco.
0: Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini, tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini. Karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad, dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
2: I think like the energy.
0: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026, sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Yeah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya melihat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, Visual Asal Review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar, juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal. Oh,

0: Ivan Sovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini. Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini.
3: So, I was just looking forward to it.
2: Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrialo Pes dan Buas Mulaven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurli sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilangkan ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu lah langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

1 dan hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
4: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
0: Singkil siang ini,

ke-21 NTT NTB jadi fokus pembinaan. Persiapan atlet Aceh menuju pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 di Nusa Tenggara Timur NTT dan Nusa Tenggara Barat NTB terus menjadi perhatian berbagai pihak. Hal ini disampaikan Ahyar ST selaku Sekretaris Umum KONI Aceh pada Senin 8 Juni 2020.

0: informasi dan inspirasi.
1: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
2: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
1: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
2: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
1: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
2: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
2: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
3: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
4: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat, harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
5: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
4: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
6: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.

0: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
1: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
1: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
0: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
1: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati Dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga dari

0: Baik pendengar, kami break lagu hiburannya. Saatnya kami kumandangkan waktu suruhan azan salat Zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang sempurna, dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan